n'umutamo wacu n'inkuru Daniel yaraho yibere n'umujyango wiwe mbone mutamo wacu kumana pasara yibere kumeshi amenete na kiyere kamenete na mutara kisete kisa pasiru mutakara kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete kisete

0: Radio Indon de Culture.
1: Kwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahindu mwiza inyoni zikikora mu gahogo sigayibongoza umutwenzi vasiva burundi burundi kazi byuka byuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi bya biri bari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora saba yino mwaka ivyo kwini boy bidasanzwe abaririmvye 35 babitse bigacika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayibara rego gatatu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inama kama n'izigezweho ima bose bahitaniye pangane segonda zawe ariko nushire mu kwa kabiri tariki 30 ruhesi kuko abitawe twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya Etes Kamenge kweri saa 8 twigira gushika mu cyago cyago erga muzo wamutsara umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba hariho stade zidandaza ibyo kwivurizana n'inyota ika n'ibidandazwa bitandukanye ku biciro byiza ikindi naco utabizoba byoroshe amabisi

Atiyo ngo twese turafise ubuhamya na numwe dafise ubuhamya namba imana itarakora kigishaka ko imana ishaka gukora ku buzima bwawe reka ndakwibutse yuko nimwe mukura humeka canke imwe mukura gendesha kuno munsi vyose nishimwe imbere y'Imana na kimwe kitarishimwe imbere y'Imana ukuntu tambuka ari bamwe kuno munsi canke uko vyabaye ejo canke hijya ejo urumva ko babacukuga ariko wowe ko none munsi uracagendagenda vyose nukubwo ubuntu bwayo sukubwo imbaraga zawe cyangwa se ko ukomeye gose oya ariko nikubwo imbaraga gusa z'Imana reka tugende kaye tugende tumvirize ino ndirimbo ya Fortran bigirimana kubwira ngo imana yabuno nyene reka ndaguha umwanya uheze wumva ino ndirimbo no kuri ino ndirimbo no kuvuga yuko c'est la prophétie cyangwa n'ubuvugishwa ku buzima w'umuntu wese akaranyumviriza muri kano kanya reka ndaye guture uheze uyumvirize

Mbega ukura nyumviriza uramaja hehe urashura ku telefone ari kuri 68 76 77 86 uhizumbira abantu ukura nyumviriza mbega uhengamiye ga muntu w'Imana ati none ukunyumviriza uramaja zino ndirimbo ziko zikugwa gute mu matwi yawe cyangwa ukuzumva gute mbega ukuzumva nkuko je ndazumva cyangwa wewe ufise ukuntu vyumva nyine ku gatwi kawe

Tugendero twifuriza nijoro ryiza abariko baratwumviriza na cyane cyane abaririmbira mana bo muri Chorale Saint Paul et Pierre ngo muri paroisse Kalinzi eka abasanzwe bose badukurikira bari mu mpinga itandukanye bahimbagwa n'ibiganiro bya radio Indunikiti haba bari ngaho za Cibitoke bubanza mu ntara ya Bujumbura yagutse muri rusangi Gitega Burunga eka tutibagiye n'abadukurikira bari ngaho onye Ingozi nabo nyene babana bagira ibihe byiza ubu ni muri Butanyerera tukaca tuvuga bari ngaho za Kayanza ndiko kwibagira abadumva ari hari za Nyamurenza abo bose babandanye bagubwa neza namege mudukurikira muri mu bihugu duhana imbibe andavuga igihugu kibanyi cha Congo n'igihugu kibanyi cha Tanzania namwege mukurikira ibiganiro byacu mushiye kubingangurukana bumenyi bwa internet mubandanye mujyoherwa n'ibiganiro byacu niko vyama murabizi ko akajyosha tano mu gasanga atari kuri sambirizi yanyu mu minota itandatu ndabona tuza gusozera ibiganiro byacu hama natwe tugende kumera akinkwari ya mire mu mutego ndabamenyesha yuko ibiganiro byacu bizosubira gusamirana ku munsi weje guhera igice cy'isa 10:30 za gatondo.